0: 16.27. Pusat gempa berada pada kedalaman 16 km di wilayah Kumamoto. Guncangan tersebut tercatat dengan intensitas 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Intensitas gempa itu merupakan yang tertinggi pada skala seismik Jepang dari 0 hingga 7. Intensitas 6 kuat tercatat di distrik Minami di kota Kumamoto, kota Yatsushiro, kota Uto, dan dua kota lainnya. Hingga hari Rabu pukul 11 telah terjadi 178 gempa dengan intensitas 1 atau lebih tinggi di prefektur tersebut. 3 di antaranya memiliki intensitas maksimum 5 lemah. Para pejabat menekankan perlunya tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas hingga 7 selama sekitar 1 pekan mendatang. Mereka mengatakan ada kemungkinan yang sangat tinggi terjadinya gempa besar dalam beberapa hari mendatang. Pejabat Prefektur Kumamoto mengatakan hingga Rabu pukul 16, sejumlah 12 orang dipastikan meninggal dan 6 orang mengalami henti jantung dan paru. Mereka mengatakan 64 orang mengalami luka-luka.
1: Saudara, operasi penyelamatan terus berlanjut di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto di kota Kashima. Kompleks tersebut mengalami kerusakan parah akibat gempa dan ledakan yang terjadi setelahnya menyebabkan lantai dua bangunan itu runtuh. Para pejabat Prefektur Kumamoto mengatakan hingga Rabu pukul 14.00, 3 orang dipastikan meninggal dan 1 orang lainnya mengalami henti jantung dan paru. Para pejabat juga menyebutkan bahwa 6 orang lainnya telah diselamatkan, dengan 5 di antaranya mengalami luka-luka, dan detail mengenai 1 orang lainnya belum diketahui. Para eksekutif Ion mengadakan konferensi pers pada hari Rabu. Presiden perusahaan itu mengatakan pihak Ion dengan tulus berdoa untuk mereka yang meninggal dan menyampaikan permintaan maaf yang terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta orang-orang yang terluka.
0: Para pejabat di Prefektur Kumamoto melaporkan bahwa hingga hari Rabu pukul 14, 5 orang dipastikan tewas dan 2 orang yang mengalami luka-luka telah diselamatkan di Nippon Paper Industries. Sementara itu, 4 orang masih terjebak di dalam pabrik tersebut. Gempa itu menyebabkan cerobong asap runtuh dan kerusakan lainnya.
1: Saudara, layanan penerjemahan telepon multibahasa 24 jam disediakan untuk warga asing yang terdampak gempa yang melanda Prefektur Kumamoto. Pemerintah prefektur biasanya menyediakan layanan ini untuk fasilitas akomodasi dan pengunjung asing. Dikatakan bahwa warga negara asing dan wisatawan mancanegara yang membutuhkan bantuan medis juga dapat menggunakan layanan ini. Penggunaan layanan ini meliputi situasi ketika lembaga medis dan warga negara asing membutuhkan bantuan dalam berkomunikasi selama konsultasi atau pemeriksaan medis, atau ketika warga negara asing ingin menghubungi lembaga medis. Layanan ini tersedia dalam 22 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Penggunaan layanan ini tidak dikenakan biaya, tetapi diperlukan pendaftaran terlebih dahulu. Prosedur pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web pemerintah Prefektur Kumamoto. Setelah melakukan registrasi, pengguna akan menerima nomor telepon khusus dari pusat layanan.
0: Masih bersama NHK World Japan. Saudara, hari yang panas kembali melanda sebagian besar wilayah Jepang pada hari Rabu, termasuk di Prefektur Kumamoto yang diguncang gempa besar pada hari Selasa. Suhu tertinggi di siang hari mencapai 38,8 derajat Celcius di kota Miyazaki serta 38,0 derajat Celcius di kota Saito dan Hyuga yang berada di Prefektur Miyazaki. Peringatan sengatan panas telah dikeluarkan untuk 19 dari 47 prefektur Jepang dari wilayah Kanto hingga Okinawa. Di Prefektur Kumamoto yang dilanda gempa, suhu tertinggi siang hari melampaui 35 derajat di beberapa kota. Para pejabat menyuruhkan masyarakat di daerah yang terkena bencana untuk beristirahat saat bekerja di luar ruang dalam operasi penyelamatan, pembersihan, dan pekerjaan pemulihan lainnya. Sementara itu, hujan lebat turun di Kepulauan Izu bagian selatan akibat pengaruh front cuaca. Peringatan awas tingkat 4 untuk tanah longsor telah dikeluarkan untuk daerah tersebut. Itu adalah level tertinggi kedua dalam skala Badan Meteorologi Jepang. Badan tersebut mendesak masyarakat agar tetap waspada.
1: Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan dukungan untuk Jepang setelah gempa kuat yang melanda pada hari Selasa. Lai mengunggah pesan di media sosial dalam bahasa Jepang tak lama setelah bencana yang melanda prefektur Kumamoto di wilayah Kyushu, Jepang Barat Daya. Lai mengatakan Taiwan dan Jepang adalah teman sejati dan menegaskan bahwa kedua pihak telah mengatasi kesulitan bersama. Ia mendoakan keselamatan semua orang yang terdampak dan mengungkapkan bahwa Taiwan siap memberikan dukungan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang merupakan produsen chip kontrak terbesar di dunia, memiliki pabrik di prefektur Kumamoto. Perusahaan itu mengatakan telah memastikan bahwa semua strukturnya aman dan melaporkan bahwa operasional telah dimulai kembali secara bertahap, tetapi inspeksi terperinci serta penilaian dampak masih berlangsung.
0: Keiko Fujimori telah dilantik sebagai Presiden Peru setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan Presiden putaran kedua di negara tersebut. Fujimori yang berhaluan kanan adalah putri sulung mantan Presiden Alberto Fujimori yang meninggal pada tahun 2024. Ia mengalahkan kandidat sayap kiri dalam pemilihan putaran kedua bulan Juni. Dalam upacara pelantikannya di Ibu Kota Lima pada hari Selasa, Fujimori mengatakan bahwa target utamanya adalah untuk menutup kesenjangan sosial yang sangat besar yang memengaruhi jutaan warga Peru. Ia berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan kemakmuran yang inklusif dan membangun solidaritas. Kekacauan politik terus berlanjut di negara Amerika Selatan itu. Serangkaian skandal korupsi telah membuat jabatan presiden diduduki 8 orang selama satu dekade terakhir. Fujimori menghadapi tantangan untuk menstabilkan politik dalam negeri. Namun partai Fujimori tidak memiliki mayoritas di majelis tinggi maupun majelis rendah. Artinya pembentukan koalisi dengan partai lain menjadi sangat penting. Banyak pihak memantau Fujimori dengan saksama di bidang diplomasi untuk melihat apakah ia dapat menemukan keseimbangan yang baik antar Amerika Serikat dan China. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus meningkatkan komitmennya di Amerika Latin, sementara China adalah mitra dagang terbesar Peru.
1: Saudara Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tengah mempertimbangkan proposal untuk memangkas pajak konsumsi bahan makanan menjadi 1% dan memberikan tunjangan kepada jutaan rumah tangga untuk meringankan beban. Takaichi harus memutuskan bagaimana melaksanakan janji kampanye untuk memotong pajak guna meringankan biaya hidup. Sumber-sumber mengatakan pejabat pemerintah dan koalisi memperkirakan Takaichi akan memfokuskan pada proposal dari panel lintas partai untuk menurunkan tarif menjadi 1%. Proposal ini akan berlaku selama 2 tahun mulai April. Rencana tersebut kemungkinan akan memangkas pajak hingga secara efektif menjadi 0% dengan memberikan insentif bagi para pekerja berpenghasilan rendah dan menengah. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di festival salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい! ダム, 見て!
3: ああ、 大きいですね! 初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
3: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね!
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite mite.
0: Tam, lihat, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
3: Ah, ooki desu ne.
0: Wah, besar ya.
3: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
4: Dou yatte tsukuttan daro?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan,
3: Kirei desu ne.
0: Indah.
3: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar, dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan, dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
5: Shashin
0: berarti foto.
5: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
5: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
5: masyou.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
5: shashin o toru,
0: adalah
5: toru.
0: Dan bentuk masnya adalah
5: torimasu,
0: yang menjadi
5: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
6: Kono mise ni hairimashou.
3: Ii desu ne.
0: Berikut arti percakapan tadi.
6: Kono mise ni hairimashou.
1: Ayo masuk ke toko ini.
5: Kono mise
0: berarti toko ini. Dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
5: Hairu.
0: Bentuk mas dari
5: hairu
0: adalah
5: hairimasu,
0: yang menjadi
5: hairimashou.
3: Ii desu ne.
1: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
5: Ii
0: berarti bagus.
1: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
5: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam," salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
5: Tokei Dai. Tokei Dai.
0: Pergi.
5: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Tokeidai ni ikimashou. Tokeidai ni ikimashou.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
5: chotto. Chotto.
0: Istirahat.
5: Yasumu.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Ayo buat.
7: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.

0: Sekali lagi.
1: すごい。ダム、見て見て。
2: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。トラベルガイド。
4: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
5: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
4: Ladang Lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
5: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
4: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
5: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
4: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
5: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sampai jumpa!